0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང Nyurgyub Langguo Ta, Mentun Mi Na, Mentun Chiba Ra Guidong Chiki Yubri. Singa Namba Tso, Nekju Chonggi Suo Zong Le, Jinyi Si Zemlin Sintu Bengyi Ji Jo Du, Ti Guo Ki Si Zhen Nang Tuen, Nima Zirin La Ne, Ngudri Nangri.
1: Jinyi Dunbi, Jinyi Shung Nye Nye Li Na, Nekju Chonggi Suo Zong, Jinyi Si Zemlin Sintu Bengyi Ji Jo Shri, Zong Te Yasa Gunbu Gang Ji Ki Ji Zi, Ki Ji Ta, Ca Sung Chu Yubi Ti, Yasa Gunbu Ji Shu Le, Ra Zhu Chi Di, Lu Yu Ki,
2: 在新都地永光国内居民呢，建都准备在你兄印尼，那座创建一万超百亚洲公布正宗各处不谈，中午忙碎人类越过德永各端脱了呢，上面突然起雨都有呢，亚洲公布情绪顶白，正途的一不是，建定白亚洲公布其中谈及在卡多索乔康萨当前新旧前的，噶么也不久。
1: 남주기 Kuykimgi genchun gamna li yin jendu chun li sengsu tunbi yazu gumbu gang nga nyasa xie yuqshin.
3: Xingde ngu gang penchung yin la ngu gang ki ngu bing lak zhang gor tungjuru nye dong le ge. Penchung na nyamdu bu zhe towe pi ge ge lombur ge. Zhonggu xingde ngu gang penchung yin la ngu gang.
0: Singa nambu tso, ting di penchung longchen nyanchen li kong pyo ge longchen ki sengyu gwendu gwenchung sibe li chen shun tsam daga xe ge yin, le zhen di zumbzhi gen gu nang kien mong gye bu la tang, xip si chen gu nang kien nima tsirin la tang, pusan zhimdu la nye zhe.

0: ཚེ ལེ སེར གི ཤུམ དེ གེན རོ རོ མིན པ སེ ཤིན ཆིན ལ པེ དེ སོ ཕེན དེ ཡོང བེ རང རེ གི ཁེ བ ཁེ ལ ཉིན ནེ ཧུ སུམ ཕུ ཚེ ཚེ གི ཁོང ཅུ སེང གེན དམ ཚོ གུང ཁམ སང དེ རིང གི ཚེ ཚེ ཁོང ཅུ ལེ ཚེ ན ཨོ རུ སུ ཚེ རི ཁེ ཅན པ བ ལོ ཧུ ཐང ལོ ཉེ སར དུ ནང ཁེ ལུ མི ཨ ར མོ ཅུ ཤུ ཁུ ཡེ ལ
1: Long Dong Cha Ge, Siri Pige Girim Chetu, Joami, Sirup Ginin to do you la, Ninju Tida Tunbe, Terribia, Mantaji Tun Yu.
0: Nam Chan Yadon Haksam, Sardu Nankin, a re Siri Kaji, Idi Shanki.
2: Listen, Tuntun Shimatang, Job Gwebe Chawani, Tipe Mawe. Near to two Gacha Samyang, Zulin Chingi.
0: Nobir Chagatop Yanki, Pumi Toma, Jam Juli Yi.
1: Nye, Nye Mizidi, Serigi, Pugdun do Yua Chedi, Tine Pugdun di, Munjo Yongwa Chedu Yi.
0: Jungu Dini Gajigi, Cheji Singta Topian, Chen Shu Senki.
3: Seri Le Timbashig Muni, Jibajina, Tune Tibet, Miuni, Mimalia, Shamdi Shugu Tijin.
4: 咱们邻居出大气血，而李伟让公司酿制三对吧，比尔盖茨一。这几日子，别给钱不提，闽南给错了，收金钱不提不行不行。因那样，闽南给退了给普脚提的他，端过来了，过点就要骂谁。恰巧没办过年点呢，人家别给一铺个三不提，小着你是。
0: 江南边落水鸡，米里鸡么里边没不塞心，今天给三娃洗到七遍，过目七月。

0: ཁེ ལེ རེ ལ ད དམ ནན པ ཆེ ཐུ བུ ཡེ རང གང ཅང ཅག སེ ཐོ དམ ཅུ ཁྲོམ ད དམ ཅུ ཆུ ཅང ཞན པ གུང ཅུན ལང ཁེ ངེ སོ ལིང གུར དེན ཅ ཤིབ ཤི ཐང ད དམ ཅུ དེ ལེ དེ ཁེ ད དམ ནན པ ཆེ དེ ཅུ དེ ཅི ཁོ ཉུ རྒྱ ཁེ ལེ ཁ ལ ཁེབ སུ ཡེ སང ཁོང ཁ དོ ཡིན པེ གིན ཁེ ད དམ ཅེ ག ཝེ ནེ ཐུན ཐག ཅུ ཐུ བུ ཡེ ཅི སུང ཕྲེ ཁོང དེ དག རེ ཤེར ཙམ ཆེ ཅེ ཐུན ཅེ གུར ཡེ ཆེ ཆོ བུ ཐང རིག ནེ ལ དེ ནེ ཐུན ཅེ ལ ཤིབ ཤི ཆེ ཅེ དེན ཅ ཡིན ལིན ཐུ བུ ཡེ ཆེ དེན ཅེ ཁེ ལེ དེ ཆེ མུ ནེ ཐུ ཅེ དུ ཅེ ཕྲེ ལེ་རི ཀེ དེ་ལམ ཐམ་ནེ སུ་གུ ཐ ཐོང་སེབ ཐར་གེ དོང་རོ ཆི་གྱོ ཐང་ཅིན ཀེ དེ་གྱོ ཁང་ལི ཐུམ་མ་སེ རང་ཅོང ཀེ རིག དེན ཏ་གི ལེ་ཝོ ཉེ དེ་རོ དོང་གྱོ དེ་ཝེ ཡང གུ དེ་ ཐེབ་ཡེ གོང་ཅུན ལང ཀེ ལེ་ཅིན ང་ཅ ཆེན་ཅེ སར་ དེ་ ཧུར་ཏ་ ཆེ དེ རིག དེན ད་ དོམ ཐ གུར་གེ ཅེ བོ མ་ལ ཐུ་ཚ་ སུ་ནེ ངོན སོ གུར་གེ དེན ཅ གེ ལིན ཆེ ཐོ ཅོང ཡང ཀེ བེན ཇོ ཐ ཅི སོ བུ ཐ ཁོང་ ཕི དོང་གྱོ ཐུན་གེ ཅུ གུ ཡིན ཤི སུང་ ཕྲེ
1: དེ་ག ལེ་ ཁོ་ནེ ནེ ཅུ བེ སེ ཉེ ལེ ན ཆམ་དོ ཆོང གི ཁེ ཅི ཅུ དུ གུ ཐང ཛ ཅུ དུ གུ ཕེ ཤ ལུ གུ ཅེ ཆེན ཝ ཆེ ཏོང རིན པེ ནུ གུ ཚང མེ དེན ཤི སུམ ཐང ཕེ ཤ ལུ གི ནུ གུ ཚང མ སར པེ ཁུ ཛུ ཅུན ལ གུ དེ ཧ ར ད དང ཝེ ཆམ་དོ ཆོང གི ཁེ ནུ གུ ཚང མེ ཐུན ལེ ཕེ གེ གི ཉུ ལམ ཐུ ལེ བུ ཕྱེ ལོ ང ཚེ ཅུ ཤི པེ ཚུན དུ ཆོང གི ཡོང སུ ཅུན སེ མ ཐང ཅུན ཤིན པེ ལོ དོན ཆོ གོར ནེ ལོ དོང ཚེ ཆེན ཝ ཅེ ཆེ ཏོང གུ བེ སེ མ ཐང 准心别落顿超过你落顿车千万车出去出去心吧略落顿车出去千万同住你杂松堂车做过冬家里给我记住用给落去车出去千万同住松住堂车做过冬家新年你就咱们靠着堂你再去你不你个怕了差不多重月季出去寻吧堂军列重去寻吧留出去差不多重月季余不堂对你团结女婿什么屁也当地中国狼国罗周说所堂 믹세 록줄소 봐. 샤조 록슈어. 추로 주시바 소 킬레 자주체교. 총기 용기 시균 연기 킬레니 정이처. 뉴규 록동 킬레기 인자자 십시지 송어타. 뉴규 장매 튼레 총기 용기 변조타. 지조 피예기 규슈 사바르 교유치 송바시. 셴야. 참도 총기 키 뉴규 장마타. 리니엔 요거로 짐주 싱조. 총세 타게소 냠치 띵섭 제바라. 균디 끝에 당디. 리제 튼공기 키베 냠주 람수 초요네 태대 당교 롱아친 주시베 춘토 위쇼 남장키 림지겜네 망초라 세신키 봉유고 통주로 숨잠 제바마세 산에 티게 로브라치모타 신초 망초 뉴규 남창 주준의 주니 타니사 레슈토바 제디 망초라 버버 용주라 귀치 뉴딘 제유시
0: 디글레고 네네 추비세 개용 미마 투초 윤링강기 오인단 쉔바 消解也 니트 덕십 소존키 네티티에 페토 덕십 레치 분카 소존 치츠르 덕십 나오시에 페토 슈리 덕십 소존키 하사타 시지 머리 제소 덕십 나오마세 카소서 슈미 총도 소네 랑경 존타 제유 서구타 총기키 디위타 덕십 윈행안타 자드 리공소 기네츠 응어드타 삼자타 최고셈 마세 척수 리공키 제유 긴콜로든타 비리 나오시에 시림 덕십 레치 분카 소존 치츠 켄도 십즈 나오시에 中等位期书记选拔将密码推测与文廷刚期主任严金海爷他是小姐姐不谈熊文能事业德系促进期平中期德系执行局决定策策局国期当中央期特区规制了的团局定策策不谈德系列期崩卡足将期数切了当晚中这层不头板定着抗力能事业 德系促进期中央指挥他给客德系委员廷刚让用从等位界给国民物体物让用总期临卡这些德系列空期这些德系列气崩卡足将期数切东局国期集结书习近平给浪子开钱团局点地切脱列气崩卡及三路七十足将他给内主编军团切东瓦 这次的总局及各国的党委中这三不同的让用总局当随西藏总局他与宋国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国 ki dik sui to ne, tu ta nam bu gun to, tak sam nam ta tang, lue ye chok ba, tang zang jian yong qi gui. Da xip jia tim tang, da xip buen ki jia tim so tim lu tang, tim sui lak da yap che ti, tim lu ki dian ki che be yin ti chao yong ne, tun yu che ne, che ga tang, dik sui. Yu dim jie xie song, tim xie le tun zhu ne, kyu xie sang ma, mi ma tang lu yu ki, che gam tik tu qi gui. Dik xie da xip le tun chen de jian tang, tim yong jian zu gyong che ne, tak sam nam ta ki to ne. 跟着苦头边躺，他最。

0: ཚེ ལེ སེར གི ཤུམ དེ གེན ཇོ རུ མིན པ སེ ཤིན ཆིན ལ པེ དེ སོ ཕེན དེ ཡོང བེ རང རེ གི ཁེ བ ཁེ ལ ཉིན ནེ ཧུ སུམ ཕུ ཚེན ཚེ གི ཁོང ཇུ སིང གེན དམ ཚོ གུང ཁམ ས ཐརིན གི ཚེན ཚེ ཁོང ཇུ ལེ ཚེ ན ཨོ རུ སུ ཚེ རི ཁེ ཅན པ བ ལོ ཧུ ཐང ལོ ཉེ སར དུ ནང ཁེ ལུ མི ཨ ར ངོ ཇུ ཤི ཧུ ཡིན ལ
1: Long Dong Cha Ge, Siri Pige Girim Chetu, Joami, Sirup Ginin to do you la, Ninju Tida Tunbe, Terribia, Mantaji Tun Yu.
0: Nam Chan Yedon Haksam, Sardu Nankin, a Ritiri Kajin, ID Shunki.
2: Messini, Tuntun Shimatang, Chuk Gwebe Chawani, Tepe Mawe. Yet you took Gacha Samyang, Zulin Chingi.
0: Nobir Chagatop Yanki, Pumi Toma, Jam Juli Yi.
1: Nye, Nye Mizidi, Seri Gi, Pudun do Yua Chedi, Tine Pudun di, Munjo Yonga, Chaju Yi.
0: Jungu Dini Gajigi, Cheji Singta Topian, Chen Shu Senki.
3: Seri Li Timbashi Gunni, Jibajina, Tune Tibi, Miuni, Mimalia, Shamdi Shuju Tijin.
0: 咱们林基出大气血而以微软公司酿制三对吧比尔盖茨以
4: 采集六只配件切不提闽南的错了修金

Zastang denbe sembobo lingge tsemudili. Tanda nambal hingge ne sembo tsukbe lezendini dawe gi kurkan shibe lezendiri. Nganzu lezendi nindar gongme chuzu chutang gam shibju to. Penchong longching nyenchen legung ki pyoge longching tang. Lakto akaba ki nyenche churi dende tone sen togu yube. Hingge ne tuto du nganzu lezend sengyo ya gus shugunyin. Togong kumu nambal hingge liya zombobo langtang tsiring dojla ne zamnangwe. Chongtar lübe, chumba shibe, lukzumdi, nyenchun shukyu yinbe. Nambalingge ne tirinki le lupki chi sintang, nuishu ta gyabdugyu ne. Tu lulu ngang, zumi iti sena yubishu. Chongtar lübe, chumba. Chumba ti nang, gikshu tang, gikdam. Sengi so ki kien yubar dena. Chongtar lübe, chumba tir, so shigi gyang, kaya chi gen mebaja. Misu namshila chiuchu tangtu gyurwa shin, koba chongdar gyuwa mishi gyang. Kandar kuy nyam ngawe nedang tirdena, tuzu yun shingbu shik song simba shitu. Yinang chumba koni usu jen shi ridu. Nye gamla nyewe chumbar dene, ta tingga pechu mena supshana yang jikji shebe. Kuy lamsing dunge tedu ki shuja yang su demne. Rang namjube silu didar langso.